Sjóðan hakin perðar mun battar kannar jæðan an access media gerðung puti að þau White House. Yang di berlaku kan Presiden Amerika Serikat Trump dan memerintahkan agar akses itu dipulihkan. Dalam Asian Games di Japan, India menang medali perak pada nomor estafet campuran dan usu. Sima Kumari menang medali perunggu di nomor lari 10.000 meter. Double skulls rowing dan tim menembak skit sampuran juga berhasil menang medali perunggu. Inilah berita selengkapnya. India sudah menyatakan lagi dukungannya yang jelas dan konsisten terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sekretaris Ujabara Sivi George menghadiri pertemuan tingkat menteri dari aliansi global untuk implementasi solusi dua negara di New York di saja-saja sidang majelis umum PBB atau UNGA kemarin. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pendekatan India memadukan komitmen politik dengan dukungan praktis. Pak George juga berpartisipasi dalam pertemuan kedua Menteri Pembangunan G7 yang diorganisasikan oleh Ketua G7, Francis Disaja-Saja Unga di New York. Dalam sambutannya, Pak George menekankan jalur pembangunan India yang inklusif dan berpusat pada manusia yang berlandasan pada prinsip sarbadaya. Dengan merujuk pada inisiatif Komitmen Pembangunan India, Sekretaris Ujjayabara itu menegaskan pandangan India bahwa pembangunan bukan sekadar penyediaan pendanaan melainkan tentang membangun kapasitas domestik dan memperkuat ketahanan. Sebelumnya, Pak George berpartisipasi dalam acara sampingan tingkat tinggi mengenai keadilan restoratif atau reparatory justice yang diorganisasikan bersama oleh Ghana, Jerman, dan Prancis. Ia meneliti perlunya kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memudahkan pengembalian dan restitusi benda budaya serta warisan budaya negara dan komunitas asalnya. India juga sudah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif, kerjasama internasional dan reformasi multilateral. Sekretaris Ujjayabara itu menyuarakan tekad India untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif, kolaboratif dunia dan reformasi badan-badan multilateral sambil mendorong pengesahan segera kebenaran tentang hak atas pembangunan. Ia menyampaikan posisi-posisi itu saat memaparkan pernyataan nasional India dalam sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB yang didedikasikan untuk peringatan 40 tahun deklarasi tentang hak atas pembangunan. Pelanggaran HAM dan kesulitan sosial ekonomi di kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau PAJAK diangkat dalam sidang ke-63 Dewan HAM PBB atau UNHRC yang saat ini berlangsung di Jenewa. Para aktivis mendesak dilakukannya penyelidikan internasional yang independen terkait tindakan keras terhadap pengunjuk rasa di kawasan itu. Aktivis sosial Harjin Kaur menyatakan bahwa masyarakat di PAJAK sudah turun ke jalan selama berbulan-bulan untuk menuntut ketersediaan pangan, listrik, lapangan kerja, infrastruktur yang lebih baik, serta perwakilan politik yang mengatakan bahwa aksi protes damai itu ditanggapi dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang, pemutusan akses komunikasi dan penerapan undang-undang anti-teror terhadap kelompok-kelompok damai. Sembari meneliti kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penahanan

Masser di pajak ia menegaskan bahwa UNHRC tidak boleh tinggal dalam ketika HAM yang mendasar ditindas dengan kekerasan. Ibu kota mendesak UNHRC untuk membantu misi pencari fakta. Independen guna menyelidiki kematian warga sipil, penahanan yang melanggar hukum, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ia juga meminta penghentian segera tindakan keras aparat keamanan, pemulihan penuh akses komunikasi dan digital, serta perlindungan bagi aktivis politik dan tokoh masyarakat setempat yang menghadapi intimidasi. Isu ini juga diangkat dalam sebuah acara sampingan yang diorganisasikan oleh masyarakat sipil di Jenewa Press Club kemarin. Sejumlah pembicara menyoroti meningkatnya kekejaman terhadap kelompok minoritas di Pakistan dan pajak. Pemimpin World Sindhi Congress Hidayat Bhutto menyatakan Pakistan bertanggung jawab atas penyebaran terorisme di pajak, Khyber Pakhtunkhwa, dan kawasan-kawasan lainnya. Menko Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sudah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan mereka hingga 10 Januari tahun depan. Pak Bessent mengumumkan perpanjangan itu sesudah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Yifeng di Washington. Kesepakatan yang berlaku saat ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 10 November. Perpanjangan selama 2 bulan ini mempertahankan kesepakatan yang dicapai di Busan, Korea Selatan. Sembari kedua pemerintah menjajaki kemungkinan negosiasi untuk perjanjian ekonomi yang lebih luas. Pengumuman ini disampaikan saat Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Washington untuk kunjungan kenegaraan yang mencakup pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan yang dikeluarkan sesudah kedatangannya, Presiden Tiongkok meminta hubungan yang lebih stabil. Ia menyatakan bahwa kedua negara seharusnya menjadi mitra bukan lawan. Di Amerika Serikat, seorang hakim federal untuk sementara waktu membatalkan larangan Presiden Donald Trump yang melarang tiga organisasi berita memasuki kompleks Gedung Putih atau White House. Hakim itu memerintahkan pada pagi ini agar akses bagi CNN, MSNBC, dan Politico dipulihkan. Pak Trump pertama kali mengumumkan larangan terhadap media-media itu pada hari Jumat dengan alasan bahwa mereka menyampaikan apa yang ia disebut sebagai berita palsu atau fake news. Ia kemudian berargumen bahwa pemberitaan mereka membahayakan keamanan nasional. Dalam gugatan bersama, media-media itu berpendapat bahwa larangan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat karena mereka diperlakukan acara diskriminatif akibat konten pemberitaan mereka. Dalam putusannya, Hakim Distrik Amerika Serikat Timothy Kelly memerintahkan Gedung Putih atau White House untuk segera mengembalikan dan memulihkan akses ketiga media itu. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki standar perilaku yang jelas yang menjadi dasar pencabutan kartu akses pos. India menambah perolehan 5 medali termasuk 2 perak dan 3 perunggu dari cabang olahraga atletik, usu, menembak, dan dayung pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang kemarin. Quartet estafet campuran 4x400 meters India yang terdiri dari Manu T.S., Pubhama M.R., Bisar Tiket dan Vidya Ramaraja menang medali perak dalam perlombaan yang berlangsung sengit. Sima Kumari memenangkan medali perunggu di nomor lari 10.000 meter putri sekaligus menjadi atlet India pertama yang menang medali Asian Games di nomor itu dalam kurun waktu 16 tahun.
aksi sedu.

Sesudah yang instrumental ini tadi, saudara-saudara penyiar, kami sajikan komentar yang berjudul Hari Ayurveda ke 11 di Rekan di seluruh India dan dunia. Ikuti ya komentar. Hari Ayurveda ke 11 di Rekan dengan penuh antusiasme di seluruh India dan dunia pada tanggal 23 September. Perayaan Nasional Berskala Besar tersebut diorganisasikan di Nagpur, Maharashtra, India. Tema tahun ini adalah Ayurveda untuk hari esok yang lebih sehat. Swasth Bhavishyat ke liye Ayurveda. Acara ini menjadi ajang peluncuran berbagai laporan dan dokumen penting, termasuk laporan mengenai sektor layanan Ayush dan Ayush Vision 2030. Serta peluncuran portal web Kras Agni. Acara ini juga menghadirkan sesi ilmiah mengenai peran Ayurveda dalam layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Serta peta jalan menuju tahun 2047. Perayaan ini juga mendapat partisipasi internasional dengan kegiatan yang didapatkan dari 10 negara dan kawasan serta melibatkan lebih dari 1,900 peserta. Negara dan kawasan yang berpartisipasi meliputi Inggris, Afghanistan, Bulgaria, Spanyol, Aljazair, Australia, Denmark, Islandia, Amerika Serikat, dan wilayah Samudra Hindia Britania. Pesan dari PM India dibacakan dalam rangkaian acara itu. Dalam pesannya, PM Narendra Modi menyatakan bahwa perjalanan Ayurveda dari sekadar tradisi menuju ranah pengetahuan, bukti ilmiah, dan inovasi dan berkontribusi dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan generasi yang mendatang. Dia menyadari bahwa identitas Ayurveda sudah melampaui batas-batas negara India. Dengan adanya fasilitas visa Ayush yang memungkinkan warga negara asing untuk mendapatkan perawatan melalui sistem Ayush di India. Saat memberikan sambutan dalam perayaan itu, Wakil Menteri India untuk Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pratap Rao Yadav, menggambarkan Ayurveda sebagai bagian penting dari visi kesehatan India. Ia mengatakan pusat utama kesehatan bukanlah rumah sakit, melainkan rumah kita sendiri. Pondasi utama kesehatan bukanlah obat-obatan, melainkan gaya hidup kita. Dengan mengutip prinsip Swastasya Swastya Rekhanam Aturasya Vikara Prasamanam atau menjaga kesehatan orang sehat dan menyembuhkan penyakit orang sakit. Ia menyatakan bahwa Ayurveda memprioritaskan pemeliharaan kesehatan di samping pengobatan.

Onu kankanı pa yunya mon pat kwad pa na yitian kwa yitas kamanan jan standard sasi sambadi man jadan kaya badasi antad ayat jan system yanan kasavatan yainya. Dengan meniti perkembangan penting termasuk pusat pengobatan tradisional dunia waya di Jamnagar lebih dari 43,000 publikasi penelitian di portal penelitian IOS lebih dari 200 standar BIS serta tanda kualitas IOS. Ia menyatakan bahwa upaya-upaya ini bertujuan menjadikan sistem IOS lebih ilmiah berbasis bukti dan relevan secara dunia. Program ini juga menjadi ajang peluncuran dokumen keamanan untuk Goicuda atau Tribulus terrestris dan Lepidium sativum, pedoman pengobatan standar untuk gangguan kulit serta laporan pertama mengenai sektor layanan IOS yang disusun oleh Research and Information System for Developing Countries. Acara ini juga menandai peluncuran dokumen dari kearifan tradisional menuju kepemimpinan dunia visi IOS 2030, laporan status invensi terkait IOS di India serta portal web skala penilaian keras agni. Rangkaian perayaan ini juga mencakup dua sesi ilmiah mengenai peran Ayurveda yang terus berkembang dalam layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Sesi pertama bertajuk Saswatam to Biswas, Ayurveda untuk hari esok yang lebih sehat dan jalan menuju 2047. Menghadirkan Dr. G. Gita Krishnan Pillai, Kepala Unit Pusat Pengobatan Tradisional Dunia WHO di Jamnagar, dan berfokus pada arah masa depan Ayurveda pengembangan bukti ilmiah serta perannya dalam visi kesehatan yang lebih luas menuju tahun 2047. Profesor Sandeep Sharma, Wakil Direktur Institut Nasional Ayurveda Jaipur, Profesor Unnat P. Pandit, Pengendali Jenderal Patent Desain dan Merek Dagang juga menyampaikan sambutan atas laporan penumpuan terkait IOS di India. Pameran tanaman obat nasional juga diadakan di tempat itu. Perayaan nasional di Nagpur mempertemukan para praktis, peneliti, ilmuwan, akademisi, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya dari seluruh negeri, menyerti semakin fokusnya pada bukti penelitian, inovasi, kualitas, dan perawatan holistik dalam memajukan Ayurveda. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu dari daerah West Bengal. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekaya Penyanyi Adaya Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Harapan dan sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian, selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut. Sesudah berita-berita jagu instrumental ya komentar jagu mereka seperti dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.